0: 미전 몇 개가 제절하는 그리티 미드 제티니 캘리지니스가 현재 나실 우슬림 저 룬진 것도 시든 걸 현재 상황 너도 주절링 원이 다는 것도 룬진 것도 왕 그대식 뭔 박리림 보는 것도 내림 상근 현재 참시한 같이 두번 뜻이 참지 뜻이 들리는 시도 대시 진행이 동 클릭으로 진도 두박 Tarik chidugu poigelo nidong yanin kene chiksum rabne metalok poedawu ngabak tsis lenge. Reze pasang imbur hanyanata manpil erim kodab nandhal erim chit kodudur desh uz lirima gese chimbo shiwa lasi zey nangu chujuk chimbo turgu tenzin gyumme rimbu chesi manchit ka gyuya deshe nangu dangasa mechikmar ngudri yasa nasa
1: Armina Torge Chalapi Sansing Layasu Marsu Gomeasuna Palloime with the new Sunni Pemaro or Punana also Kerina Gomlayasa Sayadune T-shirt Jimson Simba Udmoto Nando Nancy or Sikam Yamedoyasunome Gomnegoji Nevado Yagosu Cambus Yagosu Sanjay Jumnend is Gomnegoji Tabani Nancy Yagosu Chigina Sayagosu or Tombana Himalayan Udnasi Yamagosu Udna Tiramonome. Ini ya, ni baru tu ya bos. Kom ni aku je maya aku ini na, semua yang kita mengaji jumda. Semua masih yang semua yang kita mengaji jum. Cikta tong ber, nama tawa ngoto de tong yang sini de sem binang cikta pelanti desik sem ne, tang sem, ini hatun ni cik sem, utna yang kita game mengaji tekin je kom lah ya bos. Kom ni aku je maya aku ini yang kita. Tapi kom ya aku so ni ber. Injil macam kunbat yang agi, lagang tin yang agi, utama tu suku-suku mana mana ada lah. Desa ni walking meditation ni ada. Ngada ya ramang agi boleh, sama tante kawin na, ada walking meditation. Sleeping meditation ni, bateri seorang puna nasi nasi dengan itu utama kan gaya ni ada lah. Kunci suya tu meditation lah. Tapi denda lega si yang kawin ni, lega je damba nasihin ni no ini na. Ut kambo meditation ga gaiti ju kom ga gaiti ju phendo nom sho english ga mindfulness ni ut desh nong ga ir bas te nyu na ta ke ta te mem da mindfulness ni na da sambling kambo ga asia ga yimbur europe ga yimbur america ga yimbur mindfulness ni na da chu derjam mon ut gera tem kond mindfulness ni ut ngari ket ga temba ni sha ni dom temba ran ni dom temba ni sha ni donda ji sia do lo ni na kom ran

mindfulness in rang ge du yin ne sam lo nam lo go de tong jam ba si la ro ya wo de la mi ti da ma ma de ya du yin ne chik da kha ga ma shong ga mo ma ya wo ya sam lo tong u ji mindfulness u den de cha nyen da gom nya wo ji nye bar do ngar se hal ma lam ya ju ge try ya wo su da gom na da che ga ya go zu go su lo nyen u ju ngom ji da ng ar cha ro me wo de la u ju ngom cha ro shog ji da gom na da ji go zu bur topic gom ya ju ge mik ba mik ba nyen na See, this is some of the time, Uchala did the most of the. The Dujun had studying at Nadaji, Mangshuji, see number the Bodnoina, Sanji Ku, Sanji Kupru, Tiwadela, Sanji Kuchiang, colorful men, Chuname, Nazotoni, Wooden Menoya, Chigbagada, Seromodo Ku, Uchikucha, Tam, Tam, Wooden Menoya, Tamina, or Semna, Moshoime, Orela. Size, Inji, Sumbli, Wooden Yawti, some tons, Sanji. Singing. Malaysia Sanji ku sama tuan yang na number dah monam Sanji ku kamu sejeni orang me orang la tak dah sembuh syarikat me Sanji ku utun de sama tuan sama tuan juga Sanji ku je rang oso god tuba je oso nama orang ikut tur meter tilu de ni aje uzum tiga Sanji ku je no sama tuan oso ije halam de yara yaya yara yara yara udah ngada teh oso rey udah meno yaya mar mar yana mar teh oso je udah meno ya teh kerana na kadu je orang sedaj bina udah ngada teh sya Sanji ku Inangsha Surte, Sanji Kuja Surshe Sik, Rang Sanji Kuja Torte, wouldn't he Samatons, the Nadachi? But Samaton Yoga Gorimsho, this is Shorjan, remedy Margambusha. That's Samaton, Melons the Meditumsho. Melons the days we in Amagime. What Samaton Yuji, Tadana, Shusum, or Sanji Kuji, Simnega, Party, Party, Nia, Sanji Ku Party, Simnega, T. Shonde, the Awesomna. What Shonsar Shuji, what Simnega, Ozoni. The Melon Marzum so no in a Sanji Kuram, Bozo. Uzunyejiga ore udnoti samatong osum nadachi kena ore la. Taud samatong bor nadachi sanji kuji oso ongmede yakau kahunumda. Ti shenman ang sangan sanji shenman ang id nangshada chingwa kweba nye ojin udime ore la. Ta simji sanji kutuwa samatong yutuwa da lubuk sukdangji lu namnang chu dundenye na chu naga nisnumye dang shusume ore la. Limin gaya sugusulo la gaya nigusulo melong gaya lo wanang gaya lo ore la. Unagambo takta ya ya. Jiku uno do ta kama ti ne samma thong ta samma thong bo ta ina se sanji ji ku ji samma thong ju da duzung odo de gozu saru ina ta ud bre je sim ji sanji ji ku ga samma ma thong ye shen ma ga ge do ina ta shor jang shi shin ji ro do sum shi shin ji ro dia ta pi sa ge do sho ni shi shin ji sha dia shor jang sim ji tsu ro do sum pi sa ge me de wa ya ta tsu ro ta sanji ji ku ji ro samma thong sum yang ta ge do ina ta tsu ro de ud Wah ya, khusus ni orang dah, ngadang ya. Yang tadah na susun odo, sim je pisa megau ini, cikta tadah suung odo ini, sim sya sanji je kuce sebu munodi, ini amat tong odo. Si toga samno tong ini rahim makan odo, komrasa sada odin ya do ini, cingwa jong odo. Yang sisin se lega ya, sisin se shorjan lega ya, tab surut khusus sim je mikba. Tahu udah odo ya sim sya training bi ya, mind training ya ini orang la, lo jong ya. Jik merang semje utse jerang tak ta te kamati na kamati try aos kamati su de wi na jik shug je lam sang gom je stop ya aos stop ya amal ki do ya su kamati lo de ki do ya su thora ge chura ge ya ya matta mar su yan try de aos try ya bur ta du jun gom ne wo je meditation ne wo je du zur ng bu me no ya ya kanda pesha lo kanda thi lo so na jik number da wo me gi ozo nedrang na jab che nedrang na Bijil tak ada lagi. Bijil tung tung kama ti kama nei nada c. Mangsho kama chi udah hamilu ya ya. Kama cilu udah caru sukce. Yang halam di jam jam lah ya. Yang tak malu udin ya us. Ono ada ya gua ini. Kama golu ti rangsi gomi ya gua bijil c. Number dapat dream dah. Orela. Kansi jamba iye gua ne sungai dendu ne juga. Tapi sihin wang jurusin sungai dah jang wang jurus. Tad tangsi sungai orela jamba. Tadi ni jamba kor jisus me orela. Cuma ni nak kedenti seni itu lah ni nak orang komia juga, orang samlo tunggu juga tunda je, mangan tu ya ya samlo tunggu tunda tegang je se cemba ni tu. Kangi se cemba ni wujud number dah wujud semasa orang ini ni kum. Sungguh tunda ni jurbas, sungguh tunda ni nak tak nyomong je, tadah hari nyomong martu dah je madya tu me orang cuma ni nak nyomong je semua rasu ini nak kontrol sedang nak rasu ini nak udah ramai tu ya ya kaya ya kosulonye. Ijik tembanya wajib berjodoh musimnya. Tapi temban nombor dapat noy na.

me manase anak toko der chamna tuji chenye juyu this program mudun diga menang der chamna namar dakpadi ojoti danni ojoko nye makel dangsen chondiga towanga yar joru desmina ojo talo der chamna namar dakpadi rai ojoko ta ojoko dongzo jeng sarsak sega krik sarsak juk des nye ojo nada jondi de charulla de imbur ije mena nada ji ojo charaje der chamna program menang atang ta thungar dujin diga digri der chamna temri sangla di rai ije to organizing committee nas der chamna tuji che da so da mena da jawi ishnu bu ko lukyur cho korti de imbur ni der chamna chi ije etang hanyi nas chi da jurgusu der chamna munum de dang sanya ga phoje kinu chi da imbur so bu da mena atang da monlu bunin da atang ganan phodang so bu atang da jawi mi che depka da desik tok atang ba si atang thulam ni nowa in it minumbur so bu da atang ko yeshnu bu ko institution dalai lama institution depka fifth dalai lama jawi mi che ngabak thona ada monlumbuzo derchamuno atang ba demzin namnadi atang ba thuzugu nombul itsobo gayengine tangko jawrimche ngapchigi tamna bodukmal kanang oje gatang towang konbuzo jengwedang jumzenrang ichimbul ta deshmina towang konbak thokadang monlumbuzo derchamuno jinlapchagu derchamuno pe atakko jegapkaina keta zumlingkaina keta songwedo jumzenjitrangna atangda tsobo atang towang konbak thoko imbul menang Jawurim je ngapuji kimi nang kan nang silak tene udin di rasumbul. It minuk tama nang adang ko jawurim je rukbuji da six dalai lama. It da adang monlumba tungu diimbul. Monlumba tungu le tenye mena adang derca monu mena nama dakpa adang se da jilap ti rasumbul adang monmimbe ngapuji mena. It derca monu adang se mena tuji jan imbul. Iji tok da adang to demdi sangbuji mena da ganan podang depa ni kosuwa. Jawurim je mena da institution depa ni kosuwa da nang sunna monbu mena nang depa. Tuzu nombor. Tak dekikan sama imbul atang tak monbu tanya nang dah amat ni korah pembumbul it minuk dah atau daram selah menang dah atau cer pembumbul. Ada monbu menang dah cah yakan imbul kanjar gendu imbul singgi gendu na imbul tong tong bulan menang jawurim je se gudun dia atang se suya monok menjore dah. Tengok dah social media nombor YouTube nombor Facebook ni lah nombor. Ije itang tanya na tong tengah tu menang dah. Odo da menang jawrim jesi menang da menang ojeb nom sindre da ojeb ka mitsu ya da mimang jagan ga bose duset ti jong menang eje da menang duset ti jong menang ga bose jar yak bole ata singge gengan nin ata munbu khanjar gengan na obole pe menang krik sos ti dok sul menang ti nang nu me menang menyo re i tsobu menang na nak sun ada ba da domjin nam na nol le tenye udun di imbul da it minuk da 14 dalai lama da de menang da jawrim che pe na khor di da ju khor do in da da menang ata ya Bocchiti da Jominae menada bangya da desikan samga da bocchiti shuru nombul Jominangse. It da 1951 ka nada nada Jomisi da botka etek yagumbule je da 1951 je. It jakbule da menang bocchi juk thasa ka hongbule da 1959 maje di hongbul. It litinye da jawrumi cheye menang yakmal phepkosu chonla di jongbul. Yakmal phepa cheye menang ada monlumba ama kinzamani da je menang ada jagara. Ti benang ojo di pebun nombul, nada kinsaman niktaki ada monlubu taki ojo sini tespunin ojo Delhi kamenang ti pebun nombul. Iji sida fifth dalai lama sunni imbul, sixth dalai lama so ada tawang atungu imbul, ojo 14 dalai lama. Tercapunu dalai lama nengaya kebal cendera tenda acit. Tadi menang jawab rimse 14 dalai lama nyongso tercapunu menang ada zumbling gampose jinlap kebudir ada pasi ti tadi ti tabun nombul. It that so would is near a soon in it, Hanak Toko ni Samnong Hona, that city Damanang Botka Halim di Takula de Rasumbur, Sahun Dama Yomina Bangya, that Botjit Halim di Shurumbur, Tataminang Adanko, Tongunba Kumrimjilasi Nang, that Botka Mena Shursak Shu, Yomina, Botbu Dataya, Botbu Zukan Nangse, Udundi Tim Dong, Udundi Dub Tong, Jarumche Kuberjitang Kemani Munu, Jarumche Sandiran Jongi Munu, Jarumche that Tunga Dujinjitna Imbur. Tungla yangsoe nyo ju tsobu da menang betang basi da nyinga di tun betang riga gai menang ika panla shol betang da temrila yakbele itta tsobu da menang da atang yawurim sheko tungkar dushin chile da atang somun tabjik ladi aya di na yakkordun nombul sinang adang anaya utbazoe da yominaya kan utbazoe yakmasa su otao samadhi nume itang langina samadhi yintin nil aku pema nye da aku pema nye also samu naka ye bir atang singar na ye rimpirimpir yoyursun yoro nomda Us aku pemas samutso ye, sobo mena adang dah jauh isinupsheim dah uze. Uze mena nada ayah botkan yurace, dah jauh isinupuk sanjoi munulle tenye. Ojo mena betang ayah kat mena kishona ayah kame, ojo aku pemas samutso cie godong jumzan no ijimul. Dan nada je botka us aku pemas samutso yurace, eje nama nada mena samutso derchamulo nama dapat kita gay.